weke ukufana ukula ukuthi ungakukhulisa ke ngabadala ukuthi angamanje ukusisa imoya ke lapha thola ke lapha na ezibedlela akasili kusuke kufuna ke bona osiyaziza ngoma ke abangamelapha ke akule nje okungacacile ke ekugcineni uthola ukuthi hayi ke niyamusekela phana kosiyazi kwababonayo ke nabe.